0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto. Terkejut kau. Kau cerita okay. Tu pasal penunaian STR. Macam ujung minggu ni kan
3: 14 Jun nanti penunaian STR kepada yang tidak mempunyai akaun di Pendapat Negeri Sabah akan diadakan di pejabat daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu mendapatkan STR secara tunai job. Jadi sepanjang program dilaksanakan, PMS juga akan menyediakan perkhidmatan seperti membuka akun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan.
2: Betul. Ini adalah untuk mereka yang tidak mempunyai akaun bank sahaja.
3: Betul.
2: Diorang mau kasih tunai, diorang punya STR. Jadi PMS ini menjalankan program penunaian STR di kawasan pedalaman negeri Sabah.
3: PMS itu Perbadan Malaysia Sabah.
2: Okey, baiklah, sekejap lagi kita ada diari sana sini. Kita akan bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Sandakan kita lah. Apa lagi? Kota Kinabalu, Sabah FM dan juga Keningau FM, semuanya bersama kami selepas ini diari sana sini. Sandakan FM bersama.

0: orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
1: Saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan saja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas.

0: sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini.
1: Pertemuan dalam Dari Sana Sini edisi hari ini 9 Jun 2026 hari Selasa. Bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah, kita ada Kayum, Atikah dan juga Syaf pada waktu ini. Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi.
3: Welcome. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Begitu.
4: Suara-suara ceria semua ni, harapnya semua sihat lah kan.
1: Ayah ada yang terbatuk.
3: Alhamdulillah.
4: Tiba-tiba terbatuk pula ni.
1: Baru cakap pun sihat.
4: Baru cakap sihat kan. Okey, tidak apalah.
1: Okeylah, kita bermula dengan Syaf di Sanakan FM untuk Dari Sana Sini. Silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Dari Sanakan FM hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan mempelawat orang ramai khususnya warga Sandakan untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi sama-sama kita menderma darah untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan perkongsian daripada Atikah di Keningau FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang

0: dinilai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Bagi anda yang tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Koyum di Tawar FM.
1: Baik, terima kasih adik-adik di Keningau FM. Dari Tawar FM, satu juga catatan yang dikongsikan ini mengenai dengan pemakluman ya oleh pihak Lembaga Sukan Sabah bagi penutupan sementara Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Jadi khusus kepada seluruh penduduk Tawau terutamanya, untuk makluman, bermula 9 Jun hari ini penutupan sementara kompleks Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau dibuat bagi memberi laluan kerja-kerja penyelenggaraan bagi memastikan kemudahan yang lebih selamat dan selesa lah untuk semua, dan selain itu bagi memberi laluan kepada perlawanan persahabatan tiga penjuru antara Sabah FC Under 20, Tawar FA dan juga Tarakan FC. Jadi itu sedikit pemakluman lah dan juga perkongsian dari sana sini dari Tawar FM. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita kembali semula kepada sahabat kita di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
2: Okey, baik, terima kasih Kayum, perkembangan dari Tawau. Semuanya keadaan baik juga semalam kan di Tawau. Kita juga dapat ikuti perkembangan terkini berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku di Mindanao. Jadi harapnya semua dalam keadaan baik, kembali normal sudah kan Kayum sekarang ni?
1: Ya, insyaAllah sekarang ni keadaan pun dah kembali normal lah.
3: Okey, harap semuanya baik-baik. Baik, perkongsian di Sabah FM pagi ini ada tiga perkongsian yang dikongsikan, di mana pada pukul 8.20 minit pagi tadi berlangsungnya di Universiti Malaysia Sabah Tour in Sabah Mobile Exhibition China, dan pukul 9 pagi nanti Jelajah Aspirasi yang mana akan berlangsung di Kudat dan juga Kota Merudu yang dilaksanakan oleh Dato' Dr. Haji Awad Arifin bin Muhammad Arif. Dan juga pukul 2 petang nanti akan berlangsung di UMS, iaitu sambutan Hari Arkrip Antarabangsa Peringkat UMS. Itu ada tiga perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini.
2: Okey, baik, terima kasih rakan-rakan kita di Keningau. Kita ada Atika, Sandakan, Syaf, dan juga di Tawau kita ada Kayum. Perkongsian dalam dari sana sini untuk edisi hari ini. Selamat bertugas semuanya.
4: Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Bye.
5: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari sana sini.
4: Yeza bersama kami geng Agai pagi ini. Demikianlah tadi di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Okey, jangan ke mana-mana, sekejap lagi geng Agai kembali. Kita ada simpulan bahasa selepas ini. Okey, teruskan bersama kami Sanagan FM bersama-sama.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Baik,
0: cepat mah menyambut. Kau ini lambat betul.
1: 8.45 menit pagi.
0: Sudah makan pun masih lagi mamai.
1: Makan biskuit. Uy.
0: Apa bakal rasanya?
1: Mau tertidur, Angkul.
0: Mau tertidur,
1: ah? Boy-boy sama tu lagu.
0: Ain Abdul. Ah, di Sanakan FM ini sebenarnya ada peminat Ain
1: tegar.
0: Abdul. Peminat tegar.
1: Hmm.
0: Okey. Okay. Ini kita mau kongsi simpulan bahasa.
1: Okey.
0: Ini paling senang lah.
1: Apa?
0: Budak-budak boleh jawab.
1: Hmm.
0: Kerang busuk.
1: Kau macam kau, hati busuk.
0: Kerang busuk.
1: Buruklah, apa lagi?
0: Wih, janganlah, bukan salah. Coba lagi.
1: Kerang busuk. Hati yang buruk.
0: Lebih kurang sih semua. Kerang busuk bermaksud selalu tersengih.
1: Nih, leunya.
0: Macam kau lah, apa?
1: Budak sekolah boleh jawab apa? Oi. Tak baik ke waktu.
0: Contoh ayat. Contoh ayat.
1: Apa?
0: Si Angkol ditertawakan kerana kerang busuk.
1: Oh begitu ah.
0: Sebab kau kan selalu tersengih-sengih, panik ketawa sendiri.
1: Senyum-senyum sendiri.
0: Macam kau selalu tu, tengok telefon, ketawa.
1: Yalah.
0: Telefon senyum-senyum.
1: Habis yang lucu-lucu punya video, memanglah kau ketawa.
0: Tapi orang lain ketawa, kau bilang gila.
1: Macam kalau kau yang ketawa, koleran lah. Sebab kau tengok wayang pun, wayang landin, bukan yang wayang lucu-lucu.
0: Tapi kita sebenarnya dapat mempelajari banyak benda tau.
1: Wih.
0: Dari movie-movie ataupun wayang yang ganas.
1: Wih. Pasal?
0: Sebab kau kena berimajinasi.
1: Imajinasi.
0: Kau kena berimajinasi bahawa kau adalah seorang mangsa.
1: Okey.
0: Jadi andai kata kau contohlah kau diculik kan, ditahan di apa semua kan, didera. Sekurang-kurangnya kau tahu macam mana.
1: Kau pikiran untuk... kau ada pikiran begitu, memikir semua. Payah.
0: Bukan.
1: Imajinasi semua banyaklah yang mau dibuat daripada kau imajinasi gitu.
0: Ini langkah berjaga-jaga.
1: Terlampau kau kadang-kadang kau bila terlampau begitu kan, dia akan memainkan peranan juga.
0: Tidak. Kau tengok macam kau syuk-syuk sejalan-jalan. Kalau kau tengok di wayang tu kan, kau ndara jawab apa-apa, tiba-tiba kena culik.
1: Nah, itulah Angkol bilang kau itu dia akan memainkan peranan untuk kau menjadi ketakutan, trauma.
0: Aku ndak takut.
1: Kau bilang berimajinasi. Macam kau bawa kereta kan, tiba-tiba kau ingat takut kau kena lempar batu. Begini tu, menyelamatkan keadaan padahal tidak apa-apa.
0: Itu lain tu. Itu ada satu filem, siap tengok filem Malaysia. Arahan siapa ni? Samsul Yusof. Apa isolasi?
1: Isolasi.
0: Dia punya
1: pusing.
0: Ya, aku mau berlakon bayang begitu.
1: Dah payah. Apa ya kau berlakon?
0: Pemikiran.
1: Bagus kau berlakon jadi kena kerang.
0: Jadi itu yang kita dapat kongsi hari ini, kerang busuk yang bermaksud selalu tersengih.
1: Ya, kerang busuk itu sisap.
0: Macam si Angkol. Sekejap lagi ada utama 9 pagi dan juga kita ada topik kita mau bincang jam yang keempat nanti. Sanakan FM bersamamu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Yes, kawan-kawan semua, jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food the nights, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Jadi orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
3: Pelbagai genre lagu.

0: Selamat pagi semua. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, ya. Hari ini topik dia sekali lagi, Cap. Apa benda yang kamu perlukan selain duit?
0: Sekarang ni kan kadang kita ni macam-macam keinginan juga.
1: Betul.
0: Kamu sesuatu selain daripada duit, mungkin kamu ada sesuatu lah yang kamu inginkan sekarang.
1: Benda yang kamu maulah.
0: Benda yang kamu mau, contohnya macam telefon baru kah. Mana lah tahu ada rezeki, tiba-tiba ada orang buat apa ni, social experiment.
1: Tiba-tiba orang kasih kan.
0: Dorong bagi kan. Di benda, TikTok tu banyak begitu.
1: Benda percuma, ambil.
0: Rezeki ambil saja, jangan takut.
1: Jadi nanti kami tunggu respon kamu. Apa yang kamu perlukan selain duit? Sekarang ni lah.
0: Yang begitu. Sekarang ni waktu terkini ni lah. Okey lah. Kita berkongsi juga di sini di mana permohonan dan rayuan STR 2026 fasa 3 yang akan berakhir pada 15 Jun ini. Jadi kalau kamu belum lulus STR atau ada maklumat yang kamu perlu kemas kini, jangan tunggu last minute. Kamu boleh buat permohonan baharu dan rayuan STR 2026 untuk fasa 3 ni yang masih dibuka sampai 15 Jun hari Isnin.
1: Minggu depan.
0: Ya, minggu depan.
1: Jadi sebelum minggu depan tu, sebelum hari Isnin tu, kamu kasih mohon lah semua buat permohonan baru ataupun rayuan STR begitu.
0: Iya.
1: Fasa 3.
0: Fasa 3. Fasa 3.
1: Bukan fasa sanda.
0: Baca kau dah lama.
1: Apa, betul lah.
0: Sekejap lagi kita juga live di Facebook dan juga di TikTok Sanakan FM. Okay? Layan terus Sanakan FM bersabamu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam itu. Kadang yang kita nampak itu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang

0: Yeza, terima kasih terus bersama kami di Sanagan FM bersamamu bertemankan geng Agai pagi ini.
1: Okey. Yup. Jadi kita terus bacakanlah hari ini ya. Cap.
0: Ya ya.
1: Kita ada si Zafira. Si Zafira, apa benda yang kamu perlukan selain duit? Terus bilang si Zafira, kipas angin. Ataupun pendingin hawa sebab sekarang cuaca panas lilit meledak.
0: Betul kau. Kalau cakap pasal cuaca sekarang memang tidak dinafikan. Cuaca betul? Panas. Malam pun berpeluh.
1: Walaupun dia hujan, haba dia, wap dia tetap naik ke atas.
0: Ya, kenapa?

0: Lebih-lebih lagi yang macam tar ni kan, panas di bawah, basah, haba tu naik piatas begitu.
1: Oh.
0: Di rumah sekarang mandi bah. Mandi perlu.
1: Begitu. Tapi semalam siap sebelum tidur pun kena-kena lagi mungkin minum panas kan pukul 10 labi macam gitu. Bapa lu bah.
0: Hey, kalau balik rumah terus berpeluh.
1: Padahal di atas kepala kipas.
0: Banyak kepala kau.
1: Woi, aku ni kalau berpeluh kau boleh mandi.
0: Tidak dosa. Okey.
1: Woi, lain kau punya perumpamaan.
0: Okey, kenapa? Sekarang ni benda yang sangat saya perlukan selain duit adalah kesihatan dan kebahagiaan. Karena tanpa kesihatan, banyak duit pun tidak ada guna juga. Sebab betul, kalau sakit pun mau pakai duit juga. Tidak ada duit sama juga. Dia bilang, jadi macam ini tidak berguna juga kan. Dia bilang, tapi sebetulnya masing-masing dengan pilihan masing-masing lah. Apapun selain duit, perlu juga lah menjaga kesihatan dan kebahagiaan supaya hidup komplit sebelum tutup mata gitu.
1: Iya. Aku tidak paham sekarang kita punya telefon ini. Kalau kita like Mira.
0: Nah. Oh iya kan? Mira. Nggak tahulah. Nggak disuruh kali. Warna Mira.
1: Okey, nanti kita akan cuba live di TikTok juga. Sebab ada sedikit permasalahan di aplikasi TikTok. Jangan ke mana-mana. Nanti kami akan bacakan lagi respon. Guys, turunlah mic-mu. Kau tengok mukamu di Facebook tu.
0: Begini.
1: Begitu.
0: Marah ada cikgu.
1: Cikgu marah. Disiplin kita. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Vivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, kita membaca lagi orang punya respon. Hari ini dia bilang si Muhammad Taufik, selain duit, kesihatan, masa, keluarga dan orang tersayang, ilmu, kebahagiaan dan keimanan, itu yang diperlukan.
0: Bilang si Muhammad Taufik. Kawan ku ni lama dah nampak.
1: Oh ya lah.
0: Mana menghilang big
1: magic.
0: Kan dia dalam fasa healing ni.
1: Oh, healing ah. Lama juga di healing, kau bilang lama menghilang.
0: Lama, aku rasa setahun so aku dah jumpa dia.
1: Oh, baru habis healing dah dia.
0: Dia ni pendengar setia kita ni, topik ni. Tapi itulah, lama dah jumpa.
1: Mungkin dia ada kerja lah.
0: Tapi siapa tahu di mana dia kerja.
1: Hai.
0: Okey.
1: Sibuk lah itu kali, sibuk.
0: Baik, Nur di Kuala Kangsar. Benda yang saya perlukan sekarang selain daripada duit adalah kesihatan saya sendiri, sebab kesihatan itu juga penting untuk kita. Dan benda yang saya sangat-sangat perlukan sekarang ialah bilik kesihatan saya ni, untuk jaga anak-anak dan suami serta mak mertua. Kalau saya sakit, macam mana mau jaga dorang?
1: Ya, nanti dorang yang jaga kau.
0: Itulah, sebab itu hidup kena kuat biar kita melindungi orang-orang yang tersayang.
1: Jadi dia perlukan kesihatan.
0: Ya, kesihatan itu penting, Angkol.
1: Betul.
0: Itulah kau, minum manis, makan tidak jaga.
1: Dia kalau kesihatan kita tidak jaga kan, segala yang kita kerja berhari-hari itu, bukannya kita minta-minta jauh-jauh juga lah kan, orang bilang paling-paling jauh-jauh. Nanti kita kerja kuat untuk bayar kesehatan kita, sama juga begitu. Jadi itulah maksud orang-orang perlukan kesehatan. Duit perlu juga, tapi kesehatan lagi diperlukan, Cap.
0: Betul-betul. Sama juga macam kawan kita di Facebook, kita ada Dang Elok. Dia bilang kalau respon daripada kakak sendiri, selain daripada duit, kesihatan dan kebahagiaan perlu juga, dia bilang sekarang ni. Sebab kini tidak ada handphone, semua bad mood. Handphone pun perlu juga, dia bilang.
1: Handphone perlu juga. Tapi dia perlu kebahagiaan dan juga kesihatan lah. Kebahagiaan itu penting supaya betul mengelakkan daripada orang bilang apa yang paling top sekarang, kemurungan.
0: Kemurungan, ya.
1: Bila terlalu kemurungan akan menyebabkan kemungkinan besar mengalami anxiety.
0: Iya.
1: Anxiety itu lagi teruk lah.
0: Betul.
1: Trauma sepanjang masa.
0: Jangan main-main.
1: Takut sepanjang masa, apa semua kan.
0: Betul.
1: Jadi itulah, kebahagiaan dan kesehatan itu gabungan yang baik untuk perjalanan kita yang masih jauh.
0: Iya.
1: Kalau diberikan lah. Begitu.
0: Itulah, beberapa orang sudah mengharapkan kesehatan juga selain daripada duit sekarang.
1: Betul.
0: Yang kalau penting, betul.
1: Betul. Okey, satu lagi lah. Abang Man. Dia bilang, buat masa ini selain daripada duit, saya juga memerlukan ketenangan fikiran dan ingin bebas dari segala macam tekanan yang boleh membuatkan otak saya jadi miring-miring. Nah, dia bilang
0: dari permasalahan mungkin sekarang ni
1: miring-miring kitang, bilangnya.
0: Dia menghadapi sesuatu tekanan kali kan.
1: Betul.
0: Tapi inilah, buat dengan cara yang betul, kita atasi dengan cara yang sebaiknya.
1: Betul.
0: Jangan terlampau ikut perasaan.
1: Setiap orang dewasa akan mengalami fasa-fasa itu.
0: Iya.
1: Tapi dari diri kita sendirilah, macam mana kita mau handle, orang cakap. Kita mau
0: tangani.
1: Tangani, kita mau jaga semua itu. Tapi itu memang satu perkara yang sukar, tapi aku doakan semoga semuanya dipermudahkan. Gitu.
0: Amin. Baiklah, nanti kita sambung cerita lagi. Kalau kamu sendiri, selain daripada duit, apa yang kamu perlukan sekarang? Kasih kongsi sama kami, nanti kami baca respon kamu. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Yes, kawan-kawan semua, jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food the nights, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Jadi orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
0: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita setiap Ahad 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
2: Evo bersama King Agai.
3: Ini peristiwa kemarin petang.
4: Okay. Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak kan? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
2: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak temam, tetap bersamamu di Sanakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.
5: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.
0: Yes, kita akan bawakan Zone Music juga pada hari ini, Angkol, 10 pagi nanti.
6: Seketika nanti, sekejap saja lagi, lebih kurang 8 minit dari sekarang begitu.
0: Iya, yeah, jadi kita mau baca lagi respon kawan-kawan kita untuk topik kita hari ini sekali lagi. Selain daripada duit, apa yang kamu perlukan sekarang?
6: Okay, Surya dari Sarabut. Selain dari duit, saya perlukan kesehatan yang baik supaya boleh jalan-jalan kalau ada duit, dia bilang.
0: Gitu. Iyalah, betul. Lagi.
6: Abang Kasim nih, dia bilang dia mau kesehatan, kekuatan, ketabahan, ketekunan, kesabaran untuk mencari sesuatu yang bernama duit. Okay, Bang Kasim, tambah satu lagi, ketagapan.
0: Tapi dia tetap maintain, Bang Kol. Kau patut contohi dia. Macam kau ni pun aku tengok sudah berusia ni.
6: Kau tengok, dia punya badan kan masih lagi fit, tagap, orang bilang.
0: Itulah kau, kau dah ikut dia punya style.
6: Macam mana, dia disiplin bagus, Angkol disiplin out.
0: Bagus, sesedar diri.
6: Dia petang-petang ada masa, dia training.
0: Iya. Yeah.
6: Angkol petang-petang dah masak, makan. Tidur.
0: Makan tidur. Lain kejadian.
6: Parut yang besar. Oke. Selain itu kita ada siapa?
0: Si Jihad Bakar. Bacalah.
6: Dia bilang benda yang saya perlukan selain duit adalah rumah sendiri. Bila ada keluarga mau datang, bolehlah menginap di rumah saya, bilang.
0: Betul.
6: Oh betul, rumah pun perlu juga.
0: Perlu. Macam siapa pun belum ada rumah, tapi napa? Santai-santai saja kita.
6: Pelan-pelan.
0: Insyaallah ada rezeki.
6: Ada rezeki.
0: Kita beli rumah yang besar.
6: Terus. Jangan kelang kabut. Pelan-pelan saja. Besar terus kah? Mungkin si Sapni dalam hati dia mau beli tanah, dia mau buat rumah atas tanah ini. Lepas tu dia piara sana kambing.
0: Ya, kambing kalau ada rezeki aku pun mau pelihara kambing juga.
6: Nah, itulah, terus kau jual mahal-mahal kan?
0: Enggak lah, ikut perang
6: naik.
0: Kalau kau jual mahal lah, sebab waktu itu kau kuat makan. Nanti habis kambing kalau murah jual sama kau habis.
6: Kalau mau kasih kurang sudah makan-makan gitu semua.
0: Jadi apa yang kau utamakan sekarang?
6: Sup.
7: Guys, so pula. Jadi itulah engkau lah. Bila orang banyak siapa ni yang kita perlu sekarang selain daripada duit. Jadi apapun yang kamu perlukan pada saat ini, walaupun mungkin kamu sekarang benar-benar memerlukan, kami doakan semoga dipermudah semuanya.
6: Okay.
7: Yang penting kita kena terus berusaha, jangan pernah terus mengharap dengan sesuatu bantuan kan daripada orang. Kadang kita ni memanglah banyak siapapun bantuan kita dapat daripada pihak kerajaan dan sebagainya. Tapi untuk mendapatkan bantuan daripada orang lain tu ikut nasib lah engkau lah. Kadang kalau rezeki ke orang mau tolong, orang tolong juga itu.
6: Sama jangan juga terlalu mengharap. Seperti juga kita, orang lain pun ada kesusahan sendiri.
7: Betul.
6: Kalau dia tidak dapat bantu, jangan kamu label dia terus jahat. Nah, kadang-kadang dia pun tersepit. Kamu bukan tahu isi hati orang. Kamu tengok dia gembira, kamu tengok dia bahagia, tapi sisi lain dia kamu tidak tahu, kesempitan dia, kesakitan dia. Nah, itu lumrah manusia.
7: Betul gitu. Pandai kau berkata-kata.
6: Sejak hari itu angkol pandai berkata-kata sudah.
7: Semenjak okeylah. Apapun, insyaAllah nanti hari Jumaat kita jumpa lagi. Geng Agai akan kembali nanti hari Jumaat. Terima kasih penolong jurutera kita, Sazri Ibn, Kak Salma, Kak Sarina, dan kepada semua pendengar
6: kakak-kakak kau,
7: ya, di Facebook, di TikTok, kawan-kawan kita.
6: Kau betrip terlampau muda.
7: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

terusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM,

acara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: bersama kami.
1: Baik, sebab tuan kita bersama waktu sekarang pukul 11 pagi dan sekarang ini jom kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami menerusi Zoom Sarangan FM 11.3.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Ya, Sanikin FM bersama Muzum 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikin FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan setugas. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikin FM 11.3, kali ini teman berteman bersama saya di Konti, Asita Sulaiman dan DJ Azbukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanikin FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikin FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikin FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikin FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kembali bersama kami di Sanikin FM bersama mu hari ini menerusi Zoom Sanikin FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanikin FM bersama mu.

0: Jom meraihkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
2: Ya, Serangan FM bersamamu. Terima kasih. Kekal dengar Serangan FM di manapun anda berada. Frekuensi cara kami 90.1 MHz. Dan selain itu, anda juga boleh dengar Serangan FM menerusi platform RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, terima kasih untuk anda yang dengar Serangan FM. Khususnya kepada peniaga-peniaga yang sedang gigih mencari rezeki untuk hari ini. Sama ada anda sedang berniaga di pasar, berniaga di gerai-gerai kah, berniaga di kedai ataupun secara dalam talian. Selamat mendengar Serangan FM bersamamu. Semoga perniagaan hari ini berjalan lancar. Pelanggan sentiasa bertambah, insyaAllah. Dan juga rezeki hari ini melimpah ruah. Ya, kita harapkan juga agar perniagaan anda untuk hari ini akan laris manis dan sentiasa dilimpahi keberkatan. Terima kasih terus dengan Serangan FM. Terima kasih menjadikan Serangan FM sebagai teman setia anda. RTM, teman setia anda. Serangan FM bersamamu. Okey, berlantarkan juga salam-salam anda di Facebook Serangan FM bersamamu. Anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami. Serangan FM bersamamu. Serangan FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Klik.
3: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: Malaysia.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
1: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Terus memilih dan mendengar Sarakan FM. Kami menghargainya.
6: Ya, RTM teman setia anda Sarakan FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Sarakan FM di mana pun anda berada yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz dan juga yang dengan Sarakan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Okey, ada lagi baru masa-masa ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda ya. Ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai ramah untuk tahun ini khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman di negeri Sabah ini yang masih lagi giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS ya, di mana pada 14 Jun 2026 nanti program akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya, untuk memudahkan kepada seramai 122 penerima bagi daerah tersebut untuk mendapatkan STR mereka secara tunai ya. Jadi ada maklum untuk penerima-penerima STR di daerah Paitan, 14 Jun 2026 program penunaian STR akan dilaksana di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya. Di mana untuk makluman juga, di mana sepanjang program dilaksana, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR dan juga pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, jadi harap maklum kepada anda di daerah Paitan khususnya kepada penerima sumbangan tunai ramah yang tidak mempunyai akaun bank, di mana sekarang ini PMS Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS masih lagi giat melaksanakan program penunaian sumbangan tunai ramah khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank khususnya di kawasan pedalaman di negeri ini. Baik, ada lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi terus berhibur bersama-sama kami dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu.
7: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
8: 11 pagi hingga 3 petang. Sarakan FM bersamamu.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ramai manusia berlomba-lomba untuk menjadi hebat. Yakni hebat dalam kerjaya, hebat dalam pandangan manusia dan hebat dalam pencapaian dunia. Namun hakikat yang lebih penting daripada hebat ialah menjadi insan yang bermanfaat. Karena itu datang satu hikmah kehidupan. Tidak perlu menjadi hebat, yang penting bermanfaat. Dan tidak perlu menjadi sempurna, yang penting berguna. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tidak menilai manusia berdasarkan kesempurnaan, tetapi berdasarkan manfaat yang diberi kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Rawahu Tabarani. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa nilai manusia di sisi Allah dan manusia bukan pada gelaran, tetapi sejauh mana dia memberi manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan bahawa setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Ayat ini mendidik kita bahawa menjadi bermanfaat tidak semestinya dengan perkara yang besar. Senyuman, kata-kata yang baik, membantu orang lain walaupun kecil, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar sekalian, kesempurnaan itu milik Allah, bukan miliknya manusia. Manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk memberi makna dalam kehidupan orang lain. Yang penting ialah usaha untuk terus memberi manfaat walaupun dalam keterbatasan diri. Nabi SAW juga bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka jangan tunggu menjadi hebat untuk berbuat baik. Jangan tunggu sempurna untuk memberi manfaat. Kerana setiap kebaikan yang kecil, jika ikhlas kerana Allah, ia boleh menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, marilah kita menjadikan hidup ini sebagai ladang manfaat, bukan sekadar perlombaan kehebatan. Jadilah manusia yang bila hadirnya disukai, bila tiadanya dirindui kerana kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain dan diterima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: 101.1.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Zoom. 11 pagi hingga 3 petang. Sadagan FM bersamamu.
2: Ya, Saringan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Saringan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Saringan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1.15 tengah hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Saringan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Saringan FM. InsyaAllah akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Saringan FM 11.3.
3: Zoom. What's cracking everybody, this is Neo.
4: 11 pagi hingga 3 petang Saringan FM bersamamu.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Awak tak ucapan buat permintaan lagu?
2: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami, 019-589-5858. Senakan FM, bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kita masih lagi bersama-sama bersiaran menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini yang dibawakan menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengarkan juga siaran Sanakan FM menerusi Zoom Sanakan FM ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Boleh menurun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma. Yang pastinya RTM Click betul-betul percuma. Baik, banyak lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Dan salam-salam yang seterusnya yang diantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan dibacakan. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Zoom. Ku jejakkan.

orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Kolti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

Larungan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, sekarang kita bersamamu Zoom 11.3. Sekejap lagi berumah pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sarikin FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Sarikin FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Sarikin FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarikin FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarikin FM Bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarikin FM Bersamamu Zoom 11.3. Sarikin FM.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Yeah.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Fakta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.

0: bersama.
1: Assalamualaikum bersama. Itu dia lagu bersama dengan Wani Hasrita, Lembayung Tabi. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1. Apapun sebelum itu, terima kasih untuk rakan tugas DJ Asnita Sulaiman yang telah pun menemani anda dalam segmen Zoom, dan juga bersama dengan geng Agai dalam segmen Evo bersama dengan saya, pemilik suara ini di Konti Didi. Okey, bakalah kau akan terus menemani anda hingga pukul 7 malam nanti, edisi santai 9 Jun 2026. Jom kita lain dulu lagu ini bersama AJ Tav, Sedia Aku Sebelum Hujan untuk anda. Lain tu, salakan FM santai 3 petang hingga 7 malam.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya. Setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Maybe the front attack coming. Here it is. I'm taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: anda. Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersama.
1: Salakan FM bersama. Terima kasih yang baru mendengarkan siaran Salakan FM. Baiklah, majlis sambutan Mal Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi berlangsung 8 hari lagi pada 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2026, ya. Nantikan insyaAllah kita akan bawakan juga untuk anda pengisian untuk Mal Hijrah nanti. Rancangan-rancangan menarik di Sandakan FM bersamamu. Lagu terbaru bersama Mary Grace, ini The Langit Tak Menjawab, Sandakan FM.

waktu solat fardu asar petang ini berkemandang pada pukul 3.35 minit petang. Selepas itu kita terus buatkan untuk anda Laman Dorani. Salakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ramai manusia berlomba-lomba untuk menjadi hebat, yakni hebat dalam kerjaya, hebat dalam pandangan manusia dan hebat dalam pencapaian dunia. Namun hakikat yang lebih penting daripada hebat ialah menjadi insan yang bermanfaat. Karena itu datang satu hikmah kehidupan. Tidak perlu menjadi hebat, yang penting bermanfaat. Dan tidak perlu menjadi sempurna, yang penting berguna. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak menilai manusia berdasarkan kesempurnaan, tetapi berdasarkan manfaat yang diberi kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Rawahu Tabarani. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa nilai manusia di sisi Allah dan manusia bukan pada gelaran, tetapi sejauh mana dia memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahawa setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Ayat ini mendidik kita bahawa menjadi bermanfaat tidak semestinya dengan perkara yang besar. Senyuman, kata-kata yang baik, membantu orang lain walaupun kecil, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, kesempurnaan itu milik Allah, bukan miliknya manusia. Manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk memberi makna dalam kehidupan orang lain. Yang penting ialah usaha untuk terus memberi manfaat walaupun dalam keterbatasan diri. Nabi SAW juga bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka jangan tunggu menjadi hebat untuk berbuat baik. Jangan tunggu sempurna untuk memberi manfaat. Kerana setiap kebaikan yang kecil, jika ikhlas kerana Allah, ia boleh menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, marilah kita menjadikan hidup ini sebagai ladang manfaat, bukan sekadar perlombaan kehebatan. Jadilah manusia yang bila hadirnya disukai, bila tiadanya dirindui kerana kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain dan diterima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Hari ini 9 Jun 2026 Budi Madani Diesel bantuan tunai sebanyak RM400 telah pun disalurkan bagi tarikh permohonan 1 hingga 31 Mei 2026. Di mana untuk yang sedia ada sebelum ni RM200, lepas tu tambah lagi bantuan tambahan interim RM200. Alhamdulillah ya. Bantuan tunai Budi Diesel ini disalurkan bermula hari ini. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban penerima susulan kenaikan harga bahan api akibat ketidaktentuan pasaran global. Sebentar lagi empat petang, terus kita bawakan untuk anda live Facebook Sanakan FM dan TikTok di Sanakan FM bersamamu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Tandakan FM bersamamu.
1: Standby, I'll be right there.
2: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
3: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM. Cerah cuaca di Salakan petang ni kan. Dan Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang kedua. Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Peluang aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unite, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan graf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Artis dia bukan alang-alang ya. Bersama dengan Dato' Awi. Jadi siapa yang mungkin merancang untuk ke Kota Kinabalu ataupun berada di Kota Kinabalu sedang mendengarkan kami untuk petang ini menerusi penyiaran langsung di RTM Klik. Jangan lupa datang beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 bagi peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun ini. Malam jam kita berhibur seketika bersama dengan lagu lagi. Lepas tu kita akan terus bawakan bersama dengan ada info-info semasa untuk petang ini. Yang penting anda kena terus layan 90.1 teman setia anda.

Padol ski untuk yang masih lagi bekerja untuk petang Selasa ini, selamat bertugas semua. Terima kasih terus menjadikan Salakan FM teman anda memandu, ya, teman anda bekerja, teman anda di rumah tengah santai-santai kopi-kopi minum petang, kan. Alhamdulillah, kami sangat-sangat menghargainya. Baiklah, Didin dah kongsi lagi untuk anda info semasa seterusnya, di mana Markas Angkatan Bersama 2 MKATB 2 akan menganjurkan program Civil Military Corporation CIMIC yang mana berlangsung pada 20 Jun 2026 sebagai menyokong aspirasi Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026 hingga 2030. Program CIMIC ini akan diadakan di Dataran Harbour Mall Sandakan bermula soal pukul 8 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat setempat. Antara aktiviti dilaksanakan termasuklah pameran ketenteraan, pengambilan askar wartaniah, pengambilan pasukan simpanan tentera laut Sandakan dan pengambilan pasukan simpanan tentera udara. Pemeriksaan kesihatan dan penyampaian sumbangan kotak rezeki juga diadakan selain daripada pameran oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Jadi orang ramai masyarakat Sandakan yang mendengarkan info ini, anda semua dijemput hadir untuk beramai-ramai memeriahkan program ini, iaitu program Civil Military Corporation CIMIC. Sekali lagi, 20 Jun ini, ya, 8 pagi hingga 2 petang bertempat di dataran Piazza Harbour Square, pusat Bandar Sandakan. Ya, yang nak dengarkan lagu-lagu retro, lagu-lagu santai kenangan anda ditunaikan untuk petang ni, saya layan, bah. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858 dan jom kita berhibur dulu bersama dengan lagu yang sudah mencecah 11 juta viewers untuk tahun ini di Sandakan FM. Bersama ini dia Adira Zuhaimi, Sayang Orang Sama.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

4.30 minit petang nanti terus kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Ini dia talian WhatsApp kami 019-589-5858. Hantarkan lagu-lagu yang anda ingin dengarkan petang ini. Lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar dalam segmen Santai Kenangan. Mimi Fly, Tempe Rang, Sarangan FM.

R-E-N-G. Sebentar lagi, Berita Sabah FM.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Metro. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Itu dalam tersenyum-senyum mendengar lagu itu kan. Lagu bersama dengan Haida, Manis Masa Bercinta, yang diterbitkan, dikeluarkan sekitar tahun 1994 hingga 1995 menerusi album berjudul Hajat ya. Dan lagu ini ciptaan komposer terkenal Sari Amri. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarangan FM bersamamu. Sekali lagi dinilai kongsi untuk anda. Jangan lupa meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, dan pelbagai aktiviti menarik diadakan seperti pameran etnik, jualan rahmat, jualan usahawan dan food unite, sepersembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi perbuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Dan dalam perjalanan pulang dari tempat kerja anda tu, terima kasih layan Sarangan FM. Semoga selamat sampai, insyaAllah dia akan terus temani anda hingga pukul 7 malam ini. Kita ada rakan kita Dusli. Hai Dusli. Dusli nak dengar lagu petang ni sambil kopi-kopi. Jom layan lagu yang bertajuk Sekali Aku Jatuh Cinta bersama dengan Nasir Wahab. Tunggu apa lagi? Jom dengar lagu ni. Layan terus Sarangan FM utama 5 petang seketika nanti. Lain terus santai kenangan.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
2: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayusu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

0: This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus ceria dan terus mendengarkan FM 90.1 teman setia anda. Apa yang saya nampak sekarang ni dari tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ni kan, keadaan lalu lintas di hadapan jalan raya ni agak berjalan sedikit perlahan, tapi masih lagi lancar lah ya. Dan untuk anda tengok mandu pulang dari tempat kerja anda menuju ke kediaman masing-masing, semoga selamat sampai. Sambil-sambil mendengarkan Sandakan FM di kenderaan anda, kepada pemandu-pemandu bas mini ya, brother-brother kita, pemandu-pemandu e-hailing, taksi ataupun kenderaan anda sendiri juga, terima kasih. Terus layan 90.1 bersama-sama dengan Didi untuk jam yang ketiga petang ini. Sebentar lagi Didi nak kongsi untuk anda apa dia 5 manfaat dan 5 kekurangan roti canai. Maklumlah kadang-kadang ada yang tinggal bujang ataupun kepingin ya, terasa macam yang craving betul lah mau makan roti canai. Sudahlah tu, malam-malam lagi mencari, aduh parah ni kan. Jadi Didi kongsi untuk anda sebentar lagi apakah 5 manfaat dan juga 5 kekurangan kepada anda yang merupakan peminat setia makanan ini, iaitu roti canai. Sebentar lagi kita beri betul bersama dengan lagu ini. Ini dia Roxette, It Must Have Been Love. Anda sedang mendengar Sandakan FM, Santai Kenangan.

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gian Antonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP, Rabu 10 Jun, 9.30 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Maybe the pretty tough going, here it is, I'm taking down.
1: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia bersama dengan JJ. Joget angan tak sudah. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1997 bersama dengan penyanyi legenda Alarham JJ ini dimuatkan dalam album solo beliau berjudul JJ 97. Ya, selamat datang untuk anda yang baru mendengarkan siaran Selekan FM. Hai, saya Didi. Masih temani anda untuk jam yang ketiga petang Selasa ini untuk anda yang menyambut ulang tahun 9 Jun 2026. Saya doakan semoga dipermudahkan urusan anda semua. Kebetulan ada pula pendengar kita yang menitipkan salam ini ya. Datangnya daripada Acong. Nak tunjukkan ucapan ulang tahun ini untuk isteri yang tercinta. Selamat hari jadi buat isteri tercinta Syafiqah dan iparku Syafirah. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kegembiraan dan kenangan indah. Aku yang lemah tanpamu. Feeling terus kan, Cong? Apapun Cong, amin. Sampaikan salam untuk istri tercinta dan juga kau punya ipar. Selamat ulang tahun bilangnya. Happy birthday to you. Okay, dan seperti yang didikongsi untuk anda tadi ya, apa 5 manfaat dan juga 5 kekurangan roti canai. Makanan yang memang sedap, ya, dekat dengan jiwa rakyat Malaysia. Murah lagi tu, mudah didapat dan memang ada tempat dalam hidup kita. Cuma masalahnya bermula bila roti canai jadi sarapan hampir setiap hari. Tambah lagi dengan kuah banjir, tambah dengan teh tarik, tambah pula dengan roti telur atau roti pelantah. Dan ada juga manfaatnya. Roti canai ini boleh memberikan tenaga, mengenyangkan, mudah dimakan ketika pagi sibuk, boleh jadi lebih baik jika dimakan dengan dal atau sumber protein seperti telur. Roti telur satu. Dan ia juga makanan sosial yang buat orang rasa dekat dengan keluarga, kawan-kawan dan juga suasana mamak. Tapi kekurangannya di sini pun jangan buat-buat tak tahu pula ya. Ianya boleh meningkatkan kolesterol, tinggi lemak, rendah serat. Kuahnya boleh membuatkan makanan itu tinggi kandungan garam ataupun santan. Dan juga paling bahaya bila satu keping rasa tak cukup, akhirnya jadi dua, tiga ataupun berkeping-keping tanpa kita sedar. Jadi kalau mau makan, makanlah ya. Tapi buat pilihan yang lebih bijak, ambil satu keping, kurangkan kuah banjir, pilih dal berbanding kuah pekat berminyak. Dan sudah makan roti canai itu dengan

Banjirnya sekali, El akan pula diikuti dengan air yang manis. Ya. Dan jangan jadikan ianya menu wajib setiap pagi. Roti canai tidak salah. Yang buat kita salah ini adalah bila makan tanpa hati, tanpa fikir dan tanpa sedar tubuh kita pun sedang menyimpan kira-kira kalori dan juga pelbagai lagi bahan minyak yang dimakan bersama dengan roti canai. Saya kalau roti canai ini kan boleh dikira jugalah kadang-kadang sebulan sekali. Kalau ada kawan-kawan bawa lepak di mamak tu, termakan roti canai ya. Tapi kita tukar dengan roti jantan. Dia kalau roti telur, satu telur macam dah cukup, macam kuranglah telurnya. Kan tengok macam tak meriah. Kamu cuba, saya tu ada yang belum pernah cuba roti jantan ya. Dia punya telur tu ada 2 biji dalam roti canai itu. Dan memang kamu tengok makan pun macam sangat-sangat menyelerakan. Dia tebal lagi lah daripada roti telur, okay. Lepas tu jangan lupa kalau kamu lepak di mana-mana kedai mamak, mintalah, pesanlah roti jantan ya, rasa sendiri. Oh, ini pertama kali saya makannya setelah didishorkan semasa on air tadi. Apapun itu dah 5 manfaatnya, cepat beli tenaga, mengenyangkan, mudah, murah dan juga mudah didapat serta sedap dimakan dengan dal dan juga sesuai bila waktu sibuk. Okay? Tip lebih baik 1 keping dal, telur dan juga air kosong. Ini dia, kita lain dulu lagu ni bersama dengan Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Anda sedang mendengar Sandakan FM, lagu retro terbaik Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kewenangan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan

Dengan Datuk Jamal Abdillah, penghujung rindu. Semoga terhibur untuk anda ya, abang-abang kita. Kalau kita buka segmen karaoke terbuka lah kan, sesi open karaoke di majlis-majlis kahwin apa semua. Rata-rata orang-orang sandakan ni, kita punya berada-berada abang-abang baca-baca kita ni, mereka akan memilih lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Suara mereka pun seakan-akan ya, suara jantan kan. Baiklah, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk petang ini. Dan kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada penganjur derma darah, kempen derma darah pada baru-baru ini ya, yang mana terima kasih juga diucapkan kepada semua adiwira darah yang telah sudi hadir ke kempen derma darah SDOK yang berlangsung di Sejati Walk Sandakan, yang mana dikongsikan untuk anda pencapaian baru-baru ini. Anjuran daripada Coastal Construct Berhad mencecah 127 penderma darah ya, melebihi sasaran 47 orang penderma. Jadi sekali lagi pihak hospital tabung darah dan juga kami di sini yang sentiasa berkongsi untuk anda juga jadual derma darah ini, kempen derma darah ini sangat-sangat mengalu-alukan sekali lagi kepada semua ya, penderma-penderma darah di luar sana. Mungkin ada yang berhasrat untuk menderma darah untuk pertama kalinya, silakan ya hadir ke lokasi yang akan kami kongsi untuk ada tiap-tiap hari, di manakah tim derma darah ini berada untuk menjayakan kempen derma darah tiap-tiap minggu ya. Tengok ni, lebih sasaran 127, alhamdulillah, dan memudahkan lagi kerja-kerja di hospital Duchess of Kent Sandakan untuk membantu kepada pesakit-pesakit yang memerlukan bekalan darah ini ya. Semoga dipermudahkan. Dan untuk anda yang menderma darah, tak kiralah kemarin ke akan datang ke, semoga panjang umur, murah rezeki anda semua kan, dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik lagi, amin. Jom kita layan lagi lagu, ada lagi info di kongsi untuk anda selepas ni. Layan dulu ini bersama dengan kami, Kak Aziz, Tiada Lagi Aku. Dan terus lagu writer terbaik untuk anda, kita imbas kembali kenangan. Lagu-lagu malar segar bersama kami di Sandakan FM, Santai Kenangan.

Pantai Kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.

0: Metro. This is your radio. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Yes, Salakan FM bersamamu tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salakan FM. Salam Malaysia Madani, jam terakhir Didi masih bersama-sama dengan anda. Semua terhibur dengan lagu-lagu telepon diputarkan tadi dan juga lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita untuk petang ini ya. Dan jangan lupa 104 perlawanan, 48 pasukan dan 3 negara tuan rumah. Hanya satu piala, jangan terlepas setiap aksi yang menembarkan. Saksikan siaran untuk World Cup 2026 secara langsung eksklusif di RTM. Ya, masih lagi dalam perjalanan ketika ini dari tempat kerja anda. Semoga anda semua terus sampai dengan selamat dan sentiasa setia bersama-sama kami di 90.1. Untuk rakan kita juga Puan Aisyah yang dalam perjalanan ke Kota Kinabalu, terima kasih layan Salakan FM. Kita layan dulu lagi bersama dengan kumpulan Struggle. Untuk anda di luar sana yang bernama Tina, seseru nama anda Tina.

liburan bersama dengan Savage Garden. I knew I love you. Pastinya mengimbau beberapa kenangan anda bersama dengan lagu ini, bukan? Begitu juga dengan lagu daripada kumpulan Struggle sebentar tadi dengan lagunya Tina. Dan jangan lupa untuk sama-sama ikuti siaran Dialog di 4 ya, edisi Rabu esok, yang mana membawakan topik berkenaan dengan best bar baru siok makan. Apa yang best bar ni ya? Best tu adalah bersih dan selamat. Bersih dan selamat baru siok makan, kita orang di Sabah bilang kan. Jadi kita akan bersama dengan Puan Aida Valeriano, pegawai teknologi makanan, Seksyen Keselamatan dan Kualiti Makanan, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan, pukul 4 petang. Pilih dengan bijak makanan selamat kekal sihat. Kita bawakan untuk anda eksklusif di Sandakan FM bersamamu esok. Ini dia rapuhnya cintamu, Melissa. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersamamu, santai kenangan.

terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM yang sudah sampai ke rumah, ke lokasi anda ya, dengan selamat alhamdulillah. Yang masih lagi memandu teruskan pemandun anda yang bekerja untuk siap petang ini, malam ini, saya doakan semoga lancar urusan anda, pekerjaan anda. Memang agak berbeza sebenarnya bila kita tidur siang dengan tidur malam, tidak sama ya. Jadi pengorbanan orang yang bekerja untuk siap malam ni agak lebih mencabar sedikit. Jadi saya doakan semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik ya. Terima kasih terus mendengarkan Serakan FM. Dan juga kalaupun siaran kami berakhir 7 malam, tapi anda tetap setia bersama kami 90.1 di frekuensi bersama dengan Sabah FM pula. Terima kasih, kami sangat-sangat menghargainya. 8 hari saja lagi Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi bertempat di Masjid Putrajaya. Madani dihayati, ummah diberkati. Untuk Bandung kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasannya sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.21 minit petang. Terus kita bawakan untuk anda selepas itu bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan terjemahan Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Hati, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Puan Hajah Cik Aminah Cik Awang. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 59 dengan diikuti terjemahannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya.

wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Wahai

Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu. Maka bertakwalah kamu kepadaku.

Bermakna bahawa dengan yang demikian, kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari hakikatnya yang sebenar.

0: Doa Taubat dan Zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib 6.21 minit petang. Manakala untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu isyak, azan akan berkumandang pada pukul 7.37 minit malam. Jadi masih bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sama-sama.
0: Ya, satu Malaysia tahu berkenaan dengan berita seorang wanita yang tersesat di dalam hutan dan diselamatkan oleh orang asli baru-baru ini kan. Ada ini antara susulan berita berkenaan dengan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang sebelum ini dilaporkan hilang di kawasan hutan Gunung Batu Putih. Dibenarkan keluar dari hospital Tapah kira-kira pukul 1.50 petang tadi selepas keadaan kesihatannya semakin stabil. Dan Jaslinda yang menerima rawatan selama 3 hari di hospital itu dilihat keluar bersama-sama dengan suaminya sebelum menaiki kenderaan untuk pulang ke rumah. Dan beliau juga turut merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya. Dalam pada itu juga, Jaslinda turut memohon maaf sekiranya telah menyusahkan banyak pihak sepanjang operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan di kawasan hutan Gunung Batu Putih. Sebelum meninggalkan pekarangan hospital, Jaslinda turut merakamkan penghargaan kepada petugas kesihatan yang merawatnya sepanjang menerima rawatan. Apapun, alhamdulillah, semoga Kak Jaslinda terus dikurniakan kesihatan yang baik ya. Ini pasti ada traumanya ni kan. Tengok hutan macam emas hutan sudah ni kan. Jadi hati-hati semuanya kepada pendaki-pendaki ya, yang suka dengan aktiviti pendakian hiking ini di mana pun anda berada. Jangan lupa ikuti apa juga SOP ketika anda berada di dalam hutan. Okey, jom kita lain lagu ni bersama dengan Spring. Ini dia pesanan buat kekasih untuk anda. Sanakan FM bersamamu.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

Itu dia lagu bersama dengan Ziana Zain, Anggapanmu. Hiburan kita bersama untuk jam yang terakhir. Jangan lupa sekali lagi meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun ini di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmat, jualan usahawan dan food unites bersebar artis terkemuka tanah air, pameran asil-asil keselamatan juga serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Terima kasih semua atas kesetiaan anda bersama-sama kami. Dan sebentar lagi 7 malam seperti biasa kita akan sambung siar Sarakan FM. Kita akan bawa pendengaran anda bersama rakan sukas di Sabah FM. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas untuk petang di Hasbi. Kita tutup siaran bersama dengan lagu ini. Ada Didi, ada Dili. Sampai ujung dunia untuk anda. Kita jumpa lagi untuk lain siaran seterusnya bersama-sama rakan sukas esok. Geng Rabu anda bersama Roger Sis. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, terima kasih kepada anda yang telah pun memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda, ya kan? Sambil pulang, dalam perjalanan pulang tu, sambil tu dengar Sabah FM. Dan untuk kata-kata hari ini, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Siapa lagi yang orang kata yang tidak layak, kan? Kita semua layak untuk berbahagia. Dan apapun yang sedang anda lalui hari ini, ingat bahagia itu bukan milik orang tertentu saja, tapi ia milik kita semua. Yang terus kuat, yang masih bertahan dan yang tak pernah berhenti untuk berharap. Kadang-kadang bahagia itu datangnya sederhana, cukup dengan satu senyuman, satu lagu yang kena dengan jiwa ataupun satu momen yang tenang untuk diri kita sendiri. Dan orang kata seseorang itu berhak untuk merasa gembira dan menikmati kebahagiaan tanpa perlu merasa bersalah atas kesusahan, kegagalan ataupun kesedihan yang pernah dilalui. Jadi untuk anda yang sedang mendengar, jangan lupa kebahagiaan itu kebahagiaan diri, walau dengan perkara yang kecil saja pun itu cukup bahagia. Dan sebab apa? Sebab kita layak untuk bahagia. Okey, baik, itu kata-kata untuk hari ini. Bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Jadi untuk anda juga, Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Tenom Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, manakala di sebelah pantai barat Tawau, Lahad Datu dan juga Sandakan, iaitu di Telupit, Kinabatangan dan Beluran, juga di Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga 9 malam ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus kepada aplikasi My Cuaca. Baik, kita terus ini mengenai Fisabilillah, nyanyian daripada The Musafir. Kita layan lagu ini. Sabah FM, bagus, bagus.

sebentar tadi lagu Janji Manismu. Mana tahu ada yang berjanji hari ini tapi tidak, orang kata belum ditepati. Jangan lupa untuk esok tu ingat semula, janji harus ditepati kan. Mana tahu janji tu penting. Buat-buat lupa pula kawan. Okey, baik. Untuk bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijriah, bersama dengan moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, penolong setiausaha dakwah Majlis Ugama Islam Sabah, bersama dengan panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, iaitu Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan panel kedua Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, iaitu Pegawai Penceramah Jahins, yang akan bersama dengan kita secara langsung dalam forum Anjung At-Taqwa 11 Jun 2026 hari Khamis pukul 8 malam langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, dan akan bersiaran radio melalui Radio Sabah FM. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menitipkan orang kata ucapan melalui WhatsApp Sabah FM, iaitu 019-490-4848. Nanti Ella akan bacakan. Dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan, boleh juga Ella akan bacakan nanti. 019-490-4848. Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Layan Sabah FM, Bagus Bah.

Symphony tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Al-Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. #penyaranjakim

0: lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan seperti yang Ella katakan tadi, Ella nak bacakan beberapa ucapan yang dikirimkan oleh beberapa orang rakan pendengar kita. Ya, kita ada siapa ni? Kita ada Yan Yana. Katanya titipan ucapan buat geng-geng. Ini geng-geng karasnya ni. Kahani Arnih Yat Nur Nurizan Mamadia Ara Laila Mira Kaam Benz Zafirah di Sandakan dan Mr. Pai dan Encik Azmin. Dengan ucapannya, hargai masa dan kenangan, ia tak kembali berulang. Jaga kesihatan, hiasi pribadi, kata Yan Yana. Baik, kita ada Emma juga yang katanya dari Beaufort hadir. Siapa yang hadir? Okey, baik, terima kasih. Dan kita ada beberapa orang lagi, nanti kita akan bacakan. Dan hari ini kita belajar dua perkataan, iaitu fisabilillah dan tabayyun. Yang mana perkataan ini, kalau Ella boleh berikan maksudnya, iaitu daripada fisabilillah ni, daripada bahasa Arab fisabilillah, yang bermaksud pada jalan Allah. Ia merujuk kepada segala usaha, perjuangan atau aktiviti kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas untuk menegakkan, mempertahankan serta meninggikan syiar dan agama Islam demi keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan untuk yang kedua, tabayyun. Ini tabayyun membawa maksud menyiasat, meneliti dan memastikan kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dan ia adalah langkah berhati-hati bagi mengelakkan fitnah dan salah faham, seperti yang disarankan dalam ajaran Islam. So, maknanya dua perkataan ini, itu iaitu fisabilillah dan tabayyun, bolehlah kita gunakan perkataan ini. Baik, kita dengarkan lagu ini, tabayyun, daripada Apis Pashah, Rupi Satyasin dan Nazri Saidali. Ayuh kita dengarkan. Sabah FM, bagus, bagus.

Ya, sehingga 9 malam Simfoni tetap di hati anda akan bersama dengan Ella. Dan terima kasih banyak sebab anda temani Ella untuk edisi hari ini. Dan kita ada siapa lagi? Kita ada Nurzita. Terima kasih banyak. Dan kita ada Zafira juga yang katanya yang hadir menyapa dari Sandakan. Tetap layan Sabah FM, dia kata. Terima kasih. Dan kita ada Abang Mood. Kita juga ada Iman Akasha yang katanya Iman ni selalu orang kata apa ni komen di Facebook juga, dan katanya ditujukan kepada ibu bapaknya dan keluarganya di mana saja berada, dan insan tersayang Aliana di Pulau Pamaguan Sandakan dengan ucapannya special pilihan terbaik mekar di hati pendengar. Oh wow, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Dan andalah penyeri pada malam ini daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam. Dan kita ada Fatimah Haris. Terima kasih banyak atas ingatan anda dan kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jangan pernah mengkhianati sesiapa pun. Kalau boleh kita berkawanlah dengan siapa pun, dengan ramai orang pun. Dan kita dengan dan kita layan lagu ini, Jangan Khianati Aku. Baik, Sabah FM, bagus bah.

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi tak asing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 9 Jun 2026. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa pukul 8.30 minit malam, rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip

Simfoni. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan bawakan kepada anda berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai bersama dengan DJ Ozer dalam segmen Varia. Dan ingat, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: jersey dan bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gian Antonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Maybe the funny time coming here is taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Termat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama kami di Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Okey, malam ini ke udara bersama Ozel dari pukul 9 malam sampai 12:30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Okey, macam biasa, 3 buah lagu kamu boleh minta, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Kita mau tunai lagu kamu, kita mau payung lagu-lagu favorite kamu, lagu untuk seseorang yang kamu mau tujukan untuk dia. Jangan lupa kasih selit ucapan ataupun mungkin rindu dengan seseorang kan. Kamu kasih selit ucapan dan suruh dia dengar di RTM Klik. Kalau kamu orang bilang berjauhan dari Sabah, guna RTM Klik, boleh dengar secara online saja. Kalau kamu di Sabah di sini, boleh dengar di radio lah. Tapi sekarang, zaman sekarang ini, mana lagi ada orang pasang radio kan? Tapi ada juga, tapi tidak ramai seperti dulu lah. Okay, yang paling penting kamu bagi tahu dorang dengar Sabah FM secara online saja sekarang di RTM Klik. Okay, jadi kita mau terus payung kamu lagu daripada Maldini Sydney dan Ray Kimara, Pukulan Borneo. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah Sabah.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu bah.
4: Abangnya ya?
3: Okay.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey. Jadi tinggal lebih kurang 2 hari lebih sahaja lagi bermulalah Piala Dunia 2026 dan perlawanan pembukaan lagi ini mengimbau kembali kenangan pada tahun 2010 Piala Dunia pembukaan perlawanan di antara Mexico dan juga Afrika Selatan, dan kali ini pembukaan perlawanan untuk Piala Dunia 2026 di antara Mexico dan juga Afrika Selatan. Memang oi, ramai orang ternanti-nanti perlawanan pertama lah yang memang betul-betul orang excited untuk menonton Piala Dunia kali ini. Jadi persoalannya sekarang ini, di mana kamu mau tengok ataupun menonton Piala Dunia? Jadi RTM untuk kali ini, untuk Piala Dunia 2026 adalah penyiar rasmi. Jadi kamu boleh menonton di telefon sejak sekarang. Macam mana caranya? Kamu muat turun aplikasi RTM Click di telefon kamu. Di App Store boleh muat turun, di Google Play pun boleh, di Huawei pun boleh. Secara percuma saja, jangan kasih lama. Kamu terus muat turun sekarang supaya kamu boleh menyaksikan 104 perlawanan untuk Piala Dunia 2026. Okey, negara mana yang kamu sokong? Cuba kamu WhatsApp sekarang, kasih selit ucapan dan juga kenapa kamu pilih itu pasukan. Contoh kamu minat Portugal, sebab ada Ronaldo sana, dia punya midfielder kuat. Kamu cepat kamu komen, kamu bagi tahu saya sokong ini negara. Terus WhatsApp di 0194904848. Jom kita layan lagu permintaan seterusnya, lagu kumpulan Spoon, Rindu Serindu Rindunya. Sabah FM, bagus banget.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Oke, Beb, kau tahu kah? Itu kain kapas yang macam baju kita tuh yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
0: Oh, yang bikin saya tidur tuh.
1: Iya, itu semua yang kita punya cadar tuh. Oke, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Patutlah.
1: Iya.
0: Selembut kapas.
1: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah,
0: ui,
1: itu
0: punya banyak. Kalau banyak. Jual tu boleh untung tu.
1: Kan?
0: Nah. Apalagi? Mari.
1: Tapi beli barang sekarang.
0: Oh, baru saya tahu.

Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang ada titipkan ucapan malam ini. Macam si Zafira, okay, dia bilang hadir dari Sandakan. Selamat malam semua, santai di posisi sambil kita layan lagu-lagu permintaan malam ini. Mantap lah Zafira. Okay, ada si Cici juga. Dia bilang selamat malam untuk kawan-kawan yang tengah layan lagu-lagu permintaan malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan urusan-urusan besok dipermudahkan. Ada si Norzita juga malam ini hadir. Selamat malam. Semoga siaran lancar. Kita layan lagu-lagu permintaan pula malam ini. Supaya malam nanti dapat rehat dengan tenang, dengan jiwa yang gembira, dia bilang. Terima kasih untuk kamu. Jadi siapa-siapa ada ucapan malam ini untuk seseorang, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang lagu permintaan seterusnya daripada Awang. Ini dia Via Julia dengan tajuk lagunya Perasaanku. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus
2: bah. Ya, Sabah FM, bagus bah. Masih lagi terus menghiburkan hari anda malam ini bersama Ozel. Jadi banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu, kita kasih tunai sekejap saja lagi, okey? Jadi sekarang ini Ozel mau kongsikan info cuaca di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di sekitar Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Ranau, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi buat tamurang yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa berhati-hati di mana sahaja kamu berada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Sabah FM.

Ya, semoga terhibur dengan lagu daripada Dato' Francis Landong, Fikir-Fikir Dulu. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana sahaja kamu berada waktu ini. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Ozel doakan semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Okey, hari ini 9 Jun 2026 merupakan hari di mana semua kamu bergembira, khususnya kepada mereka yang menggunakan minyak diesel. Sebab apa? Sebab Budi Madani ataupun bantuan tunai Budi Diesel mulai disalurkan hari ini. Okey, Budi Madani Diesel sebanyak 400 disalurkan bagi tarikh permohonan dari 1 Mei sehingga 31 Mei 2026. Okey, 200 sedia ada dan tambahan 200 lagi untuk bantuan tambahan interim. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban penerima susulan kenaikan harga bahan api akibat ketidaktentuan pasaran global. Okey, jadi kamu bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, bagi tahu dorang hari ini merupakan hari di mana bantuan tunai Budi Diesel sudah pun mulai disalurkan. Okey, jadi apapun untuk kamu yang ada permintaan lagu malam ini, masih lagi boleh membuat permintaan 3 buah lagu. Kamu terus saja WhatsApp Ozel di 0194904848. Ini dia, UKS, pahit akan manis. Akhirnya Sabah FM, bagus wah.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click.

Itu dia lagu daripada Henry Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam nanti. Okey, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu, besok ada kempen Derma Darah di Pen Borneo Hotel Putatan. Okey, bermula pukul 9 pagi sampai 4 petang. Okey, tim Derma Darah bergerak akan ke sana. Jadi kamu kempen, kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, sama-sama kita menderma darah besok di Putatan. Okey, sebab difahamkan masih lagi pihak hospital terus-menerus memerlukan tabung darah, ramai lagi yang memerlukan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu, kan? Kamu boleh dapatkan info kempen Derma Darah di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Okey, jom kita terus layan lagu permintaan seterusnya dari kumpulan Gersang, Masih Aku Terasa. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

lawan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir sudah, guys. Okey, apapun kamu ready-ready lah. Stay tune dengan lagu-lagu permintaan kamu. Ada beberapa lagu lagi kita mau kasih tunai untuk kamu malam ini. Sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu, bermula 11 sehingga 14 Jun ini ada sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas. Jadi jangan lupa untuk datang beramai-ramai. Macam-macam aktiviti menarik, persembahan kebudayaan, pameran, program komuniti, semua ada untuk sama-sama menyemarakkan semangat perpaduan, kukuhkan silaturahim dan raikan kepelbagaian yang menjadi kebanggaan negara. Yang paling penting, masuk adalah percuma. Jadi bawa semua kawan-kawan kamu, keluarga kamu, bermula 11 hingga 14 Jun ini. Bermakna hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad dan Isnin ini. Jadi mana tahulah ada hadiah yang menarik kamu dapat menangi nanti. Jadi datanglah ramai-ramai.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi

Yalah, dengan tajuk lagunya Rita. Kali ini rekan di Varia Sabah FM bersama Ozel di sini guys. Okey, nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026. Okey, apapun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Besok masih ada lagi, jangan lupa terus tetap menyokong kami di Sabah FM untuk kekal terus layan lagu-lagu terbaik dalam masa sama, dikongsikan juga info-info terkini. Okey, jadi saya Ozel, kita bersua lagi besok menerusi segmen Varia Sabah FM, lebih lagu, lebih santai. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hanim bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu. Hiburan bersama geng burung hantu pagi ini, saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey? Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng burung hantu ada di situ, okey? Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ibra Angus, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim, sihat, Alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okey? Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

bersama menggegarkan geng burung hantu. Pukul 12.46 minit malam hari ini, saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini, tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi, melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam, Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik, Nasional FM, Threads FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran tu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh siaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, geng burung hantu.

kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan bukan sekadar perpisahan tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh kita, memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah. Anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohantu, inilah Nasional FM.

Bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang wajib dibayar, janji pula wajib ditepati. Juga ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan. Bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi masuk ke jam 27 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Daris Ons, okay? Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai. Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Princess Sue, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni, ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu, segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM Gang Burung Hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2006 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam Mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai sembang

menyenangkan pagi Anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama, dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi, dan peluang pasukan mara ke puncak.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi, siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda, begitu juga anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya, kerana daripada tadi ramai yang menemani saya. Pieces Cute menemani saya, Ili menemani saya, Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Bola santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula. Itu orang pihak kata tumpuk yuk. Awet, tumpuk dah. Kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara peminat, ada rezeki lebih kan. Bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi, pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan. Aman pemanduan, tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai, mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu serpihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma bukalah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Masalah, sama-samalah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng burung hantu, inilah Nasional FM.

0: hati, nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Tak, apa Sabah FM.
4: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar dia cakap Benzolo tu.
2: Nah.
3: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tu cakap Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzolo.
4: Saya SEO.
5: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid.
4: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
6: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengarkan lagu-lagu dakwah yang penuh makna, info-info menarik dan mahu sampaikan salam atau pesan kepada seseorang, hantar saja melalui media sosial kami di Facebook atau TikTok Sabah FM. Ada lagi, setiap hari Khamis 8 malam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti forum Anjung At-Taqwa. Setiap topik, setiap perbincangan pasti memberi inspirasi. Ikuti kami dan pastikan kamu tidak terlepas hanya di segmen Simfoni. Hashtag tetap

0: Saba FM.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawam mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan, contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata, ya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawapan ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu. Ya, ditanya ya, amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidaklah menyanyi, saya lagukan saja ya, supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Bersolatlah, bersolatlah di awal waktunya.

0: Oh, Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting. Kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga. Tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas, itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi, minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga? Bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga. Di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat, menyembah Allah, itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak. Itu isyarat daripada Allah. Ya. Barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada, yang sudah tidak ada ibu dan bapak? Mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan lukik bah, kalau ada rezeki, ya, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika

0: di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafakkan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Evolusikan.

0: Kin FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
0: Ivo, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okay, Roger Roger Sisa dengan November bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani Sis.
1: Okay, dan pastinya selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami seawal pagi ini. Untuk jam yang pertama kita bawakan melalui Roger Roger Sis, melalui Yvonne 611. Sekejap saja lagi kita akan ikuti bersama info cuaca.
0: Betul, dalam setengah pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya Sis, kita akan ikuti bersama Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi.
1: Ya, semuanya tu jam yang pertama ini versi Evo 611. Jadi terus kekal bersama kami, Standarkan FM.
0: Bersamamu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Okey, sampai masanya kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi dilaksanakan Buluran, Kinabalu Tangan dan juga Terlupit, sis.
3: Okey, kita kongsikan untuk keempat-empat daerah Sandakan, Buluran, Kinabalu Tangan dan juga Terlupit diramalkan pagi hujan di beberapa tempat. Okay. Selepasnya petang dan malam, ribu petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Untuk hari ini edisi Rabu 10 Jun 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
4: Evolusikan musik anda segar di Sanakan FM. Tetap bersamamu.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemuliaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu. Para pendengar sekalian, hari ini ramai manusia hidup dalam keletihan. Penat bekerja, penat mencari rezeki, penat mengejar kesenangan dunia yang tidak pernah habis. Seawal pagi keluar mencari kehidupan, pulang lewat petang dengan fikiran yang penuh tekanan. Semua dilakukan demi memastikan dunia tidak kekurangan. Namun, dalam kesibukan itu, ada satu perkara yang sering dilupakan, yakni bekalan menuju akhirat. Kita lelah mengejar dunia, tapi lalai mengejar akhirat. Kita takut rezeki berkurang, tetapi tidak takut dosa menjadi semakin bertambah. Sedangkan dunia yang kita kejar suatu hari nanti akan ditinggalkan. Saya ulang, sedangkan dunia yang kita kejar suatu hari nanti akan ditinggalkan. Tetapi dosa yang dibawa tanpa taubat akan tetap dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Maksudnya, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ayat ini seolah-olah menegur hati manusia yang terlalu sibuk memikirkan dunia sehingga lupa kehidupan yang kekal abadi. Para pendengar sekalian, tidak salah mencari rezeki. Islam mengajar umatnya supaya bekerja dan berusaha. Tetapi jangan sampai dunia menguasai hati sehingga ibadah menjadi perkara sampingan. Ada manusia sangat takut wangnya berkurang, tetapi tidak takut pahala semakin hilang kerana meninggalkan solat. Sangat takut kehilangan pekerjaan, tetapi tidak takut kehilangan keberkatan hidup akibat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li bani Adam wadiyani min zahabin, labtagha wadiyan salisa." Maksudnya, jika anak Adam memiliki dua lembah emas, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan sifat manusia yang tidak pernah puas dengan dunia, kecuali hati yang dipenuhi iman dan mengingati Allah. Kadang-kadang kita terlalu risau tentang sedikitnya rezeki, tetapi tidak risau tentang banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, yakni dosa mata, dosa lidah, dosa hati dan dosa kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ahli sufi, cinta dunia yang berlebihan adalah hijab yang menggelapkan hati daripada cahaya akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Dunia hanyalah tiga hari, semalam yang telah pergi, esok yang belum pasti dan hari ini yang sedang engkau jalani." Maka jangan habiskan seluruh hidup hanya untuk dunia yang sementara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Maksudnya, dan carilah pada apa yang telah Allah kurniakan kepadamu negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu di dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Islam mengajar keseimbangan, bekerja untuk dunia tetapi hati tetap menuju akhirat. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini kita terlalu penat mengejar dunia, berhentilah sejenak untuk bermuhasabah. Jangan hanya sibuk menambah harta, tetapi tambahkan juga amal soleh. Jangan hanya takut miskin di dunia, tetapi Takutlah jika datang kepada Allah dengan hati yang penuh dosa. Kerana manusia yang paling berjaya bukanlah yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling banyak bekal amalnya menuju akhirat. Semoga Allah SWT menjadikan hati kita tidak terlalu cintakan kepada dunia, mengurniakan rezeki yang diberkati dan memimpin langkah kita menuju keselamatan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Some music yang lebih padu.
5: And you're now built to live.
6: You know what it is?

0: bersama Roger Jesus. Berhibur dan berkongsi maklumat bersama DJ Az dan DJ NY. Lebih music untuk anda. Bukan rela. Terbaik di Serangan FM.
1: Okey, Roger Jesse, Senegan FM bersamamu Evo 6-11 sis.
2: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
1: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Senegan FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanikan FM bersamamu.
2: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger Sis dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sanikan FM.
2: Bersamamu.

0: program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: One fire! One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanda Kenapa? Sanda Kenapa? Bersamamu.

Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Rikas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: hari ini.
1: Okey, sis, terima kasih kita kongsikan lebih menarik di medsos satu hari ini, sis.
2: Okey, saya mulakan di mana sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan, OPA, melibatkan 27 penerbangan dilaksanakan di beberapa kawasan di seluruh negara sejak Februari lalu bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Di mana Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa yang terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan dan paras empangan di kawasan yang terjejas, ya. Okay. Di mana ketua pengarahnya Amir Ismail Amir Hakim berkata negara kini berdepan dengan peningkatan risiko fenomena El Nino termasuklah kebakaran terbuka, kemarau, jerebu serta keadaan cuaca kering yang berpanjangan.
1: Okey, seterusnya menaik di medsos di mana kerajaan menyasarkan liputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpendudukan seluruh negara menjelang 2030, ya. Di mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% di seluruh negara selain usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian tersebut. Di mana teknologi 5G menawarkan kapasiti sambungan yang jauh lebih tinggi berbanding 4G dan juga Wi-Fi. Dan Dato' Fahmi juga berkata teknologi 5G mampu merealisasikan konsep lebu raya data dengan membolehkan sejumlah besar data dihantar antara mesin dan juga sistem pada kadar pantas secara masa nyata.
2: Itu dia antara yang kita kongsikan yang menarik di medsos hari ini edisi 10 Jun 2026.
0: Menarik di medsos hari ini setiap hari 7:45 pagi. Sama KFM bersama.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.